0: pertukaran pengetahuan teknis ini akan memungkinkan Ukraina memproduksi sendiri perangkat tersebut secara massal.
1: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin akan mengerahkan tambahan 300.000 hingga 500.000 orang untuk berperang melawan Ukraina. Dalam kutipan yang diunggah Zelensky di media sosial dari sebuah wawancara dengan Sky News Inggris pada hari Senin, ia mengatakan Putin belum siap untuk menghentikan perang. Mengutip intelijen Ukraina, Zelensky mengatakan Putin berencana mengerahkan pasukan tersebut setelah Rusia mengadakan pemilihan parlemen pada September. Ia menambahkan bahwa pasukan tambahan dapat dikerahkan mulai awal Oktober. Zelensky mengatakan hal itu dapat terjadi kecuali Ukraina mengganggu logistik dan pasokan senjata serta bahan bakar Rusia, dan kecuali mitra Barat memberlakukan sanksi total terhadap Moskwa. Ia juga mengatakan Putin tidak akan mampu melatih rekrutan baru dengan cepat dan akan melemparkan orang-orang yang kurang terlatih ke medan perang. Ia menambahkan bahwa hal ini berarti akan terdapat banyak korban.

0: Masih bersama NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menangguhkan serangan udara terhadap Iran setelah hampir 2 pekan saling serang. Kepada situs berita Amerika Serikat Axios pada hari Senin, Trump mengatakan ingin memberikan kesempatan lain untuk negosiasi. Namun ia memperingatkan bahwa pasukan Amerika Serikat siap untuk mengambil tindakan militer yang tegas jika perundingan tersebut gagal. Trump mengeklaim kedua pihak sedang dalam pembicaraan yang sangat mendalam, tetapi memperingatkan bahwa dirinya tidak bersedia memberikan banyak waktu untuk diplomasi. Ia menambahkan bahwa perundingan harus berjalan cepat atau tidak sama sekali. Trump kemudian menyinggung masalah ini dengan para wartawan. Ia mengatakan, "Kami sedang melakukan pembicaraan yang baik, jadi kita lihat saja apa yang terjadi. Saya pikir ada kemungkinan besar sesuatu akan terjadi, dan jika terjadi bagus, jika tidak, kita kembali melakukan apa yang kita lakukan sebelumnya." Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, dalam konferensi pers pada hari Senin mengkritik situasi tersebut. Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat terjebak dalam rawa yang diciptakan sendiri. Baghaei menambahkan, "Para mediator mungkin menyampaikan pesan dari pihak Amerika Serikat kepada kami mengenai perkembangan terkini di kawasan, tetapi saat ini kami tidak melakukan negosiasi dengan pihak Amerika Serikat." Demikian tuturnya. Baghaei mengatakan Iran mengadakan pembicaraan dengan Oman pada hari Jumat dan Sabtu tentang tata kelola kapal-kapal di Selat Hormuz, tetapi ia menekankan bahwa jalur air tersebut tetap ditutup.
1: Korea Utara dilaporkan menggelar parade militer dan acara kesenian pada hari Senin untuk memperingati 73 tahun gencatan senjata yang ditandatangani guna mengakhiri pertempuran dalam Perang Korea 1950 hingga 1953. Televisi Pusat Korea atau KCTV yang dikelola pemerintah melaporkan pada hari Selasa tentang sejumlah acara yang diadakan di ibu kota Pyongyang dengan kehadiran pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Korea Utara menetapkan 27 Juli sebagai hari kemenangan, serta mengeklaim bahwa negara itu memenangkan perang melawan pasukan pimpinan Amerika Serikat. Sejumlah tentara berpawai mengenakan seragam dari masa itu. Menteri Pertahanan No Kwang Chol menyampaikan pidato. Ia mengatakan militer akan melindungi konstitusi, kedaulatan, perdamaian, dan keamanan regional Korea Utara melalui penerapan daya penggentar perang negara yang jelas dan bertanggung jawab. Pemimpin Kim dan putrinya, Kim Joo-hae, menyaksikan pertunjukan peringatan yang menampilkan cuplikan video dan lagu-lagu yang menghormati pasukan militer Cina yang bertempur bersama Korea Utara selama perang. Sebuah laporan media Korea Selatan mengatakan bahwa sejumlah acara besar-besaran untuk memperingati hari kemenangan tersebut tampaknya bertujuan untuk memperkuat persatuan rezim.
0: Komisi Perdagangan Adil atau FTC Jepang telah merilis laporan kepatuhan yang diserahkan oleh Google dan Apple. Pengajuan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Jepang yang bertujuan untuk mengekang dominasi raksasa teknologi atas layanan ponsel pintar. Undang-undang tersebut mulai berlaku Desember lalu. Tujuannya adalah untuk memberikan pengguna pilihan yang lebih luas dalam hal toko aplikasi, peramban web, dan mesin pencarian. Dokumen-dokumen tersebut dipublikasikan pada hari Senin. Google mengatakan pihaknya berencana untuk mengurangi komisi standar yang dibebankan kepada pengembang aplikasi. Biaya tersebut akan turun dari 30% pendapatan menjadi 25% pada akhir September. Sementara itu, Apple mengatakan akan mengizinkan pengembang untuk melakukan kegiatan promosi seperti mendistribusikan barang-barang edisi terbatas. Komisi tersebut mengatakan pihaknya berencana untuk meminta pendapat para pengembang dan memantau secara ketat apakah kedua perusahaan teknologi tersebut mematuhi hukum.
1: Saudara, para pengunjung taman bertema di Jepang perlu bersiap menghadapi kenaikan harga tiket. Operator akan menaikkan harga tiket masuk untuk mengimbangi kenaikan gaji dan biaya lainnya. Perusahaan riset swasta Teikoku Data Bank melakukan survei terhadap 191 fasilitas rekreasi di seluruh negeri termasuk taman bertema. 26% diantaranya menyatakan berencana menaikkan biaya masuk tahun ini. Oriental Land, operator Tokyo Disneyland dan Tokyo DisneySea menetapkan harga tiket masuk berdasarkan perkiraan jumlah pengunjung dan permintaan musiman. Harga tiket tercantum di situs webnya hingga 3 bulan ke depan. Untuk Tokyo Disneyland, tiket termahal untuk bulan Oktober akan naik menjadi lebih dari 12.000 yen. Harga tersebut naik sekitar 1.000 yen dari harga saat ini dan merupakan kenaikan pertama dalam 3 tahun. Sementara itu, Sanrio Proland akan menaikkan harga tiket masuk mulai 1 Agustus. Dan saudara, sekian Warta Berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 22, kita belajar mengenai bagaimana mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama, bagian 1. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, sedang jalan-jalan di Hokkaido bersama Mia, fotografer dari Cina, dan Kaito. Mereka tiba di festival salju. Berdiri menjulang di hadapan mereka sebuah istana besar yang dipahat dari salju. Area ini dipenuhi pengunjung.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Mari kita ulas.
1: Di depan istana pahatan salju tersebut, Mia berseru kepada Tam.
2: Sugoi.
0: Luar biasa.
2: Tam, mite mite.
0: Tam, lihat, lihat.
1: Tam juga terkesan. Ia menjawab.
2: Ah, ookii desu ne.
0: Wah, besar ya.
2: Hajimete mimashita.
0: Pertama kali melihat ini.
1: Sambil melihat pahatan tersebut, Kaito mengatakan.
3: Dou yatte tsukuttan daroh?
0: Bagaimana cara buatnya ya?
1: Tam mengatakan,
2: Kirei desu ne.
0: Indah.
2: Minna de shashin o torimashou.
0: Ayo ambil foto bersama.
1: Mia setuju.
2: Ii ne.
0: Ide bagus. Festival Salju Sapporo diadakan sekitar bulan Februari setiap tahun. Festival ini memamerkan ratusan patung salju. Beberapa pahatan tingginya mencapai 15 meter.
1: Membuat patung besar dari salju pasti menantang ya?
0: Iya. Sejumlah tim mendirikan perancah dan menggunakan derek untuk menumpuk salju. Lalu menyerut setiap pahatan menjadi bentuk dasar dan terakhir memperhalus lakukan bentuknya. Prosesnya memerlukan beberapa bulan dari persiapan hingga selesai. Ungkapan kunci hari ini adalah, ayo ambil foto bersama. Jika bisa dikuasai, Anda dapat mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama. Berikut arti kata-katanya.
4: Shashin
0: berarti foto.
4: Shashin o torimashou
0: berarti ayo ambil foto bersama. Poin hari ini, mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama Anda. Ganti
4: mas
0: dalam kata kerja bentuk mas menjadi
4: masyou.
0: Dalam ungkapan kunci tadi, kata kerja dalam ambil foto,
4: shashin o toru,
0: adalah
4: toru.
0: Dan bentuk mas-nya adalah
4: torimasu,
0: yang menjadi
4: torimashou.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
4: Shashin o torimashou. Shashin o torimashou.
0: Mari dengarkan percakapan seseorang yang mengajak temannya di depan toko.
5: Kono mise ni hairimashou.
2: Ii desu ne.
0: Berikut arti percakapan tadi.
5: Kono mise ni hairimashou.
1: Ayo masuk ke toko ini.
4: Kono mise
0: berarti toko ini. Dan partikel ni setelahnya menunjukkan destinasi dari kata kerja masuk.
4: Hairu.
0: Bentuk mas dari
4: hairu
0: adalah
4: hairimasu,
0: yang menjadi
4: hairimashou.
2: Ii desu ne.
1: Ide bagus.
0: Lawan bicaranya setuju.
4: Ii
0: berarti bagus.
1: Sekarang dengarkan kembali dan ulangi.
4: Hairimashou. この店に入りましょう。
0: Mari berlatih mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Bayangkan Anda ingin mengatakan, "Ayo pergi ke Menara Jam," salah satu tempat wisata populer di Sapporo. Menara Jam adalah
4: Tokeidai. Tokeidai.
0: Pergi.
4: Iku.
0: Dalam bentuk mas adalah
4: Ikimasu. Ikimasu.
0: Coba buat kalimatnya.
3: Tokeidai ni ikimashou. Tokeidai ni ikimashou.
0: Berikutnya, Anda menjadi lelah setelah berjalan-jalan. Bagaimana mengatakan, ayo istirahat sebentar? Sebentar adalah
4: chotto. Chotto.
0: Istirahat.
4: Yasumu.
0: Dalam bentuk mas adalah
4: yasumimasu. Yasumimasu.
0: Ayo buat.
3: Chotto yasumimashou. Chotto yasumimashou.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Mia katakan ketika melihat patung salju. Hanya satu kata, tapi sangat berguna.
2: Sugoi.
4: Sugoi.
0: Berarti luar biasa. Anda dapat mengatakannya ketika Anda terkejut, terkesan, atau tersentuh.
1: Kini giliran Anda, ulangi pengucapannya.
4: Sugoi.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
2: Sugoi. Tamu, mite mite. Ah, ookii desu ne. Hajimete mimashita.
3: Dou yatte tsukuttan darou?
2: Kirei desu ne. Minna de shashin o torimashou. Ii ne.
4: トラベルガイド。
1: Saatnya panduan perjalanan Mia. Hari ini kita akan berbicara mengenai Hokkaido, salah satu tujuan wisata terkenal di Jepang.
0: Hokkaido adalah provinsi paling utara Jepang, tempat dengan dataran yang luas, tanah basah, danau-danau mistis.

0: artis yang cantik, serta onsen alami. Wisatawan datang ke sana untuk menikmati alam sekitar yang luas. Tidak seperti tempat-tempat lain di Jepang, Hokkaido tidak memiliki musim hujan tahunan dan musim panasnya sejuk. Maka itu membuatnya semakin populer.
1: Ladang lavender Furano sangat populer. Di bulan Juli, dataran berbukit luas itu mekar menjadi hamparan lavender berwarna ungu pucat sejauh mata memandang.
0: Betul, dan hewan liar yang tak terhitung jumlahnya seperti tupai dan rubah hidup dengan bebas di Shiretoko, sebuah situs warisan alam dunia UNESCO. Jika Anda mengambil tur kapal pesiar, Anda mungkin dapat melihat paus-paus dan bahkan beruang liar berwarna coklat.
1: Pas musim dingin pasti sangat menusuk tulang ya.
0: Iya, salju turun lebat dan suhunya di bawah 0 derajat Celcius pada pertengahan musim dingin. Namun hal itu membuat kita dapat menikmati festival salju dan olahraga salju. Jika Anda pergi ke kebun binatang Asahiyama di kota Asahikawa, Anda akan dapat melihat pinguin-pinguin berjalan di salju dalam barisan.
1: Makanan di Hokkaido juga enak kan? Bukan hanya makanan laut, ramen dan hidangan daging domba juga favorit. Hokkaido juga terkenal dengan sayuran dan buah-buahan segar. Misalnya, melon yubari, jagung, dan kentang. Kami harap Anda dapat merasakan sendiri Hokkaido satu hari nanti.
0: Semoga Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.